yeko munyoko, labanye ba munyoko, nyugiko, akufani nyugiko, baby kuferi pezulu, nami nganyugako, injaga mtefa, umtana gachesu, etsida amapepa.